Bismillah.

Love you, Sergio.

saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget.

Insomnia.

PT itu sering kali

0: pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya
1: makin tinggi.

是林黛玉的真情。

Isso, pode.

Hustling.

Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30

Maybe we'll get him to do 2, 3, 4.

Thank you.

siempre pide miedo que haga.

Swifting and I know it, I know.

Yeah.

ulang lagi.

Jadi memang

Transaksi dengan langsung kami daftarkan akun kamu dan mulailah transaksi di setiap promo.

kalau kita tidak cinta.

si condisi kebakaran hutan dan lahan ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa saling menguatkan ya teman-teman doa ya. Dan wasiat juga saat udara kurang bersahabat teman-teman doa, jangan lupa

pastinya kebutuhan cairan itu tetap terpenuhi dan air putih itu

Tidak bisa dimulai oleh cacing.

yang penting dalam menjaga kebersihan diri. Dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh

para la Champions.

alami tuh.

ansiedad nos domina, otorgando a todo un deploy.

Selain itu, Indonesia kan banyak

behind the scenes.

tenemos que ir al año.

Selamat begitu aja. Ya, gak boleh.

buat kalian, buat para muda, kita bakal ulas di sini biar kamu juga belajar buat

Thank you.

Jadi cara dia

0: cocok lihat ke semua acara. Selain itu, karena food letter ini bisa dengan mudah mengupas baiknya, kamu bisa milih food letter yang premium. Yang seperti dilansir dari BC Letters, salah satu material food letter yang tahan terhadap hidrolisis dan tidak akan mengupas sampai 5 sampai dengan 10 tahun ya. Jadi silakan letters ini atau kulit silikon. Selain tahan terhadap hidrolisis, kita juga bisa tahan terhadap paparan sinar ultraviolet, terus juga air, tahan terhadap jamur dan pertumbuhan mikroorganisme.
1: Modal simpel.

Hasta la llegada.

Ne dedi?

0: cantik nongkrong tiap hari.
1: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus dapet ini itu, biar dianggap produktif.
0: Ya, dengerin deh, gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
1: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
0: Nah, itu dia, lifestyle yang benerin asik itu. Soal keseimbangan, kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu, gak harus selalu terlihat wah kok.
1: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih pilih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat lain cuma buat foto.
0: Ya gak apa-apa banget lah, yang penting kamu nyaman, bahagia, dan merasa diri kamu berkembang. Penting kurangi overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
1: Juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
0: Apa? Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja.

Ini podcast.

私、ながらもっと一人だと思って、かかってほしいと、ジャイアン。

0: restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, Mas Jawa, Madu, itu Mas Jawa. Kalau kita membangun restoran, campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua ini semasakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila

Grazie.

sampai yang masuk ke tempat pemrosesan akhir dalam gulung tajam masih berada di angka sekitar 450 hingga 500 ton setiap hari. Di mana kondisi tersebut belum menunjukkan perubahan signifikan meski program operasi penanganan atau dan juga pengelolaan berbasis masyarakat ataupun OPBM telah berjalan selama beberapa bulan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan jumlah sampah yang masuk ke TPA dalam gulung relatif sama seperti sebelum program OPBM diterapkan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan OPBM sejauh ini tidak diikuti peningkatan signifikan terhadap pembuangan sampah ke lokasi-lokasi ilegal yang berada di luar pemantauan petugas. Mahruzar menjelaskan tingginya volume sampah tidak terlepas dari jumlah penduduk Kota Jambi yang mencapai sekitar 650 ribu jiwa. Aktivitas masyarakat setiap hari menghasilkan sampah dalam jumlah

mengalami telanjang, tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban kerjanya makin tinggi.

Times di Indonesia sebagai contoh setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020.

saat tidak pandai posisi menjadi kompas. Sneoblas tidak bisa dinilai oleh cacing, baik dari pembusuk maupun rayap. Bahkan tanaman mati sebasah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi sebaiknya jangan kotori gunung dengan disebasah.